0: entregi komu singakhasate chitwa tai ula na chombo chingono anaponyambo nsikwe kuti funa bza thambulodziri sumena funa kudza nchishanu pinathumbulutsa kubodzi kwenu kanango enda chidasakasakambo nakuti yasada anthu asadi kwena kapereka tai ivechu chikoye tinge kuchipereka so tiri kusaka tinapereka na numero yani kuna nangomba kwada adembuka na kutambira adembuka na kusakambo iwo ni wakani aha
1: kuna olemba anafuna kwanisa ponya masikwanu munandivunza kuna munativunza kuno kustudi pra kuti tikwanise siya zinawo pakwecha
2: anaponya ine ndilongiratu kuti mbuya tambo aponya ngana aka kufika kumapeka numeranga nafuna ponya kune ndimanuzishi
1: seishi 826 99
2: 8
3: zina mbuya
2: mbuya
3: tipangeni zina inafuna kutawira na ntokozo dwa tipasemwa
2: inabuka na Lorenzo Sabato
1: mbuya Lorenzo Sabato mafundo mairi mbana wanga nzanga 826 99
2: 9 9 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: Inabuka Lorenzo Saba Dumbenembe Sianu dai.
0: Iwa sakonda pulua pulua siyao.
2: Maibatina nana kukona na kutiri.
0: Musa pasa basa maningi na mpene mbimwe.
3: Nakuti munga gona pana habari anangu funa atumise kubiri muna za tutumuka nzizupi
1: ine funa likuvuze funa likuvuze ni ntombo mbuyangano mkondozira chitani tepu kwa tani mutu ulo na chemerwa fijawa maluku na chizungu
3: kwa uliri
1: uliri hey. Kwa tani uliri vikani mazi sambani ngope
3: mamuva juda
2: Mbuya.
3: Mabasa ne yao auliri hati na mundo afikwe ni mabasa murumbu ni mabasa ane.
0: Ni mabasa nyadzangu.
2: Mabasa ane zani.
3: Mabasa ne yao kutumukwate uliri mugonere ni mabasa murumbu ni mabasa ane.
0: Anyadzangu.
2: Ni mabasa anyamazangu.
1: Alright mbuya ngano. Aha, non può dire gona,
0: le cani gona, la
1: tela, la funga programma di me. Takuta baba.
0: Kapana ngupana na zenzi la kutinji zipano umjizi nduwina mapindi mafemba lisanza 2:09.
1: Mwe mondi mondi. Ndi Ferradi Musambiki pano pabaida programma njiyo kuchesa pantuko.
0: Na Radio Musambiki.
1: manao mabasatu tatoma na mabasatu timize patina tutuponye ntokozi
0: kakamwe kakamwe kakamwe
1: sana na nsana
0: mona tu

0: zvanzande panasikere.
1: Asalotera neo.
0: Ah, yi, lotera kwenyu.
1: All right.

0: Kapo Wanzanga. Nzizi.
1: Nzizi kuno tingena ka Udinga panu nzizi uyo. Tingena ka Ulangana ndi utatu na mapindi makamaka makumatatu na manomwe sanza 3:37.

0: ini ndinogara kuma four room house ndega ndega wana kuti mama madingu ya zvenyu nekamwana kemufa kandi ndokachengeta moti ndikatadza kuchengeta kamwana aka kane twena kana mama uyai
1: sikanzi asina ndishura here mkwasha
0: ndikati aiwa mama ndikutoshura rugare kwamuri
1: sikanzi okay ndicha zvino mama timunogara panambani
0: ndikati W241 mama mabvuku
1: sikanzi alright ndichauya weekend
0: ini nekufarisisa kuna kwandakazombenda ndakabva ndati komu ndakutogaya kutodzokera zvangu kumba kwangu mukombi mukombi mani mukombi mukombi wena mukombi mukombi mukombi mukombi mukombi mandi yakasvika ndabva ndaenda kubasa kana kumbudza shamari yangu yakuti ndakadiwa namama nemwana mutaundi imeyukendi yakabva yasvika nyambe mukadzi yandakataura naye kutaundi aiva mukadzi weshamari yangu iyo yandinoshanda naye kubasa mukadzi abva nyepera murume wake
1: zvikanzi baba ndachikumbira kuenda kumusha koona mama nambuya makore awanda
0: shamari yangu yakamhanyamhanya kutsvaka dzigrosari uyo kuperekedza mukadzi wake kumbare mama vaiva mubhazi bhazi rakutosimuka vakabva kubudisa musoro wavo nepahwindo neruoko
1: zvikanzi baba

0: Mzeru Mbawidi.
1: Ndindima inapasa mpamvu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pionseni pisalongwa.
0: Misangani.

Mwanyi kiro kuna lonsena na tivesera bulukira munu mustudo rad Mozambique. Ine zinanga ndine ruti nyamitambo lero ndakuzeserani pinda udidwa anangonu. Na tenepa veserani mwadidi.

bwera niko, bwera niko. Sinanga ndi palmira Lazaro. Lero ndi na kudzeserani chitangano. Veserani mwalimu. Gwapa chida. Ikali Nyerere inazina shushu. Ntsiku bodzi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Msiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda tuwera kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona njache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Changwa iye asadzua ninji chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asadzua kuti shushu anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu akagwera panyumba wakuneta. Mbwenye wakukomera tangwe aja mapapaya.

0: Berta, liru tan nasu pada tepa.
1: Baba, ini na juju. Sigo zansene. Sida tamanga kuskola. Iya tani wina.
2: Mwanangu, tinapitonga penevyo. Ninapika pondo mapapido wanguhuku tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku zaliapa siku apandu, tai.
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juna berra, anakita pondo mapika. Hero mbana funahina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta, Ina!
4: Berta,
3: Berta, Berta. Benetu ngapikitika. Iyo, zaundi na Berta. Mbeko mbetano.
1: Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, nisakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
5: Kida na ingifipano, kala na vekuja vekukoma, na unyomunyomo kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukulu.

0: Tamala kuva nyimbo ya kutswaira thando ifitaza pondo mwanyankuira ninga mudalongerefe toeratiende nayo programa yathu ino ya pansiku ya lero.
1: Ndi mumweni dzanga programa ino ya aphale na sikana ya pano pa studio ya Radio Mosambiki. Ife tisasanzaya pikulu kakamwe khala muno mbitikachita programa ishi kulima monsene munatifesera.
0: Ndi mumweni dzanga ife tingaza muno ife tisaza ninga mudalonga dzanga apo pakutoma tisaza na misolo ya kuitimira kakamwe. Misolo isapeze kuna ife makamaka aphale na sikana tirati kwate nkhomo zadidi pa makhaliro athu. Ife pano apanango wa panyumba pono makhaliro apachisa.
1: Ndi mumweni dzanga taonga kale kuti lero tabwera na nsolo kuyetimira kakamwe nanji siku zonsene masumana nsene ife tingaza pano tisabwera na nsolo kuyetimira kakamwe. Lero nkhabisiana na siku zinango tayi. Ife lero tinalonga vesere thangwe ya kupangiza makhaliro akuti siyaku tayi. Pondo tinalonga na thangwe ya kupangiza makhaliro akuti ndi mumwene. Nanji ife tisaona aphale zinja kuti alipo ule anapangiza makhaliro akuti ndi mumwene. Mbwenye pana ulembo akuti asapangiza makhaliro akuti siachitayi. Apa ife lero tinalonga thangwe ya pepyo mbatiziwa ndipi mikanzu inaza ife ninga phale tingachita nsambono. Mbatiziwa mbapi maninsekero peno uipi unaza pa manungu athu ife ninga phale peno pa ale onsene nagumanika pachisa na ife peno kuli ale achamwali athu. Nanji iungakhala munthu wakuti usapangiza pinango mbwenye unthu wako ndi unango sadodomesa nzako. Namwemo ife safunika apa tilonge na thangwe ya pinthu ningana pepe toera kuti ife ningaphale tifunzisani nzeru zadidi tipangane mwambu toera kuti tiziwe mbyanji pyadidi pa pinthu ningana pepipi.
0: Ndi mumweni zanga apa walongo kuti nsolo kuitimira kakamwe chakutoma chidanyerezereni kuti kumapeto kwa programa ino tukhulupirira pano na buka na nkhomo zadidi na thangwe nsolo ushu wa nsiku ya lero. Ndi nsolo kuti makamaka ife aphale na asikana tisakhala mbati kauchita.
1: Ndi mumweni zanga ife aphale na asikana tisachita mbiti uchita kwakuti bwerani muzaone pana nzizu nango kuti axamwali athu sakhala mbazuzumika uno ndiyani. Nanji iwe nkhabipangisisa pile kuti iwe ndiwe mwalili mwini nkhabi unapangisa lero ndi munthu uchi mangwana ndi munthu nangu ma anthu ngakuzaka kuziwavi kuti munthu onowa makamaka akhala tani nkhaziwika. Ife aphale na sikana tsachita.
0: Ndi mumweni zanga apo kutoma na penseni kufungula thanthu mbiyanji makamaka pepi pya kupangiza makhaliro kuti siyako tayi kupangiza makhaliro andi mumweni ale makhaliro kuti ndiyako kukhaliwe.
1: Ande nzanga kupangiza makhaliro kuti siyako tayi ndipire pyonsene pisachita munthu toera kupangisisa pire pyakuti ulinapyo tayi makamaka pinthu ningana pepyo pisachitika pakufuna pangisa pinthu pyombo peno nguo peno mitokozi pera anthu angakuona akumenyere manja akusimbe uku iwe pinthu pepyo kulinapyo tayi. Mbwenye ungafika pa thandu tepa ungafika pa mbuto wafunzi ungafika pa mbuto pakuti pana anthu azinji usapangisisa kuti unapyo pinthu pizinji pinthu pyakubalika mizizinango anthu asakita pinthu ningana pepe pinthu sipyautaya nguzi zautaya sitakwenda kabwereka. Pepa apa ife tikulonga thangwe ya kupangisisa pinthu pyakuti iwe unapyo tayi. Apo kupangisa pinthu pyakuti ndi mumwene pyo makhaliro ako tikulonga munthu ule anachita pinthu pyakuti nkhabe bala kundimbira manja kundisimba kundishola peno nkhabe mbwenye ine pano nsambo anga ine pano ndinitepa pangisa pile pakuti ndi mumwene pana khale weka pana anthu nkhabi chinja nkhabi khaninganya katendewa pana anthu ndi mudambo mukakhaweka ndi mudambo.
0: Ndi mumwene zanga na mafala adasiyo pakwecha pa mafala kuria kakamwa pepi makamaka kuna ife na phale na sikana ndi mundu mudongerewa pisaonekadi pontho ife makamaka tisatoerera ma Facebook opanango njira zinango pili kuti sipyathu tayi panango akundikundiona ine ndikutikenya motokala o panango ndili pa moteni o ndili pa nyumba panango ndili mumbuto kuti simbuto yanga tayo anu mbakandiona mu Facebook muli.
1: Ande nzanga uchita pepe basi ene toera kuti anthu amwimbire manja toera kuti anthu ampasi malaiki ma Facebook mule mbaziwa iyi kuti makhaliro anga saneta pepe sipyadidi tayi mizizi nango pinthu ningana pepe satipasa uyipu zinji nzanga nanji saka anthu akunyerezera kuba saka anthu akusirira pyanzako saka munthu wa kuchita pinthu toera kuti ukwizikikembo.
0: Ndi mumweni zanga ninga mudalongerewo saluza pinthu pizinji ninga chisanzo iwe usakhala munthu kuti chiphezo chene ngabe kuchiona tayi
1: kuna Jonathan nzanga na njimundu wakunyelizira kutiyo penseno napi.
0: Yupo nakona ii ningafuna kumpasa panangu njinga ishi kuti apezike nayo unowe mlangana li motokara. Mlangana muntu unowe pambuti na kale ningampasa njinga na itawire ne.
1: Ndimu mweni nzanga tikucheza ife pano pali na sikana pa programa ishi ya siku ya lero pano pa studio ya Radio Mosambiki. Mwenye nzanga ife tinjino tinati tisanziki pindi na nji kukala munu mbitikacheza kukala na ungumo didi. Pindi atu ya ungumi kulunseni ili pakwecha tulatifunzi pindu pizinji tangwa kukulunganya ungumi watu.

Bereniku, bereniku, afisiri ya programa chino ya pali na sikana. Tafika panzizunu na pindi yatu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaine, Antona Rawush. Lero tenongo na tangu utenda wa chukuru. Chukuru, ndu utendo kukoswa pikulupene afisara Radu Msambiki. Iu utendo no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa atu ife, panangu mkati mamanungu atu, bichenda kakanza ungumi watu onseni. Pangi ziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mweya wakupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wakugoswa vesara Radu Msambiki. Ifi pondu tingaona mtu anapi pipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tingwate tende naye kumbute ungume. Aindi kaoniwe panangu ifi pante ndi kaoniwe kuti mpyanji pirikukanza manungu watu. Tinepo tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugoswa kakamu sachimero chokolo. Bas, afesera Radu Msambiki, pansi kwa liru mkakana ini Antona Rawush. Salani kwa programa atino ya pale na skama.

0: 82 50 11 314. Alô? Alô? Zina? Baba Nyika? Ah, muri kwapi Baba Mika? Mika Jiromau. Baba Mika tino tirikuneseka mkukuda kumuzwanyi.
1: Ndiri mpindanganga, mpindanganga.
0: Mpindanganga.
1: Gondola.
0: Gondola zvakanaka. Matigirenyi. Tikanyi tizwe.
1: Nikozi ini karata.
0: Ndawe?
1: Ini kozi ini karata.
0: Ini kovi ini karata?
2: Mjoka?
1: Nada.
2: Mtikiti?
1: Nada.
2: Mshamba?
1: Nada. Nada.
2: Mwenizwe?
0: Takuza zvamuno ndateka imweni?
1: Ndione ndirendanga tapeperati. Ndione ndanga tapeperati.
0: Zvakanaka, tidodire nyitimutekere nyichedu baba Romau.
1: Iniko, ini klasa indwara ino.
0: Indwara?
1: Ndwara no mshuna.
2: Jeju kaijwari? Na mambo vantungwa ongo benji. Nafembera.
0: Zvakanaka, imwe zvingai, teka teka teka teka. Ndakanda vanakaji vakasunga madhuku nokuti mariso kuchena.
1: Mbende jodoro.
0: Mbende jodoro ndaramba.
1: Mbende jodoro maramba. Akumani vorudo.
0: Zvakanaka, kana yogumisira.
2: Yogumisira ngai vana vamaina vakawanda vokaji hurume ndumwe. Orume ndu umwe basi.
0: Zvakanaka baba Mika Jiromau, tinobonga zvikuru. Saranyoshone.
1: Zvakanaka, zvakanaka.

0: mwenja mpurukiri, ugumisira, alo. Mpurukiri trikuti komuri usiku wakanaka, imahungu odiminguru viki, njiku yoshigumi, yomweji wa mauwe, mwurino gole makumaviri na matandatu. Tavia, mukati mo zuri nyamaserino, kwa mupa diviro kutungamira, loma basa ngondimi yoshindao. Zo tino funungula wari pa inunguwa, tino zenda na karaduze no panguwa shano, jomongwa nani o zuva kuru nyamaserino.
1: Rádio Moçambique, Sofala.
0: Mpurukiri kununguwa jirikita mbiri kana duas horas, warota kuvia no shirongwa matombo alipadale.
1: Rádio Moçambique, Sofala.
0: Mpurukiri kununguwa jirikita mbiri kana duas horas, warota kuvia no shirongwa matombo alipadale.